0: bone ba go to imana botsembetsembe bone ba go nanga mtsindo fhira nengwana wavo zwo mbo sori nene khwangu amba uri nne ndi li tshaba lave nne nda vananga uri nne ndi khwangu tshila navo ipo vhasani khakhulule kha tshithu vhasani iti tshithu vha tshi vha vho to ḓo vhona nne
1: mara kha vha ḓo mbudza pa mawe huna mbebi yo fhelelaho ane a to vha mme ane o hwala ṅwana wawe ane a nga to mulata mawe
0: nne thongo ni lata
1: inwi ṅwana o latwi nga phaḓi mawe
0: ndi zwifhio zwe nne nda vha ndi sani iteli nṋe ine ndi khoni lata nga phaḓi dzanu thendo khai nṋe ṋamusi ndi kho tenda uri nṋe ndi khoni lata
1: vhuponi a vhamme mawe
0: ndi kho toyo vhamme na to
1: itisahani mawe ndi uri a vha na vhuḓifhinduleli ho vhamme mawe
0: vhuḓifhinduleli hone ndi kho toyo vhu sumbedzisa hani thendo khai he ini ndi tshi ni kaidza ndi zwifhio zwine nṋe na vha ni tshi kho nthetshelesa
1: mawe ndi ngani vhone vha tshi ima na vhotsembetsembe vha lata nṋe ṅwana wavho nda valwa fhano fhethu fhano mawe ndi ngani vhone vha tshi ima na vhotsembetsembe
0: mawe uri ndi ite mini
1: vha tika nṋe ṅwana wavho mawe
0: arali ndi tshi khou ni tika ndi tshi khou ni tikela zwithu zwine ini no zwi ita ndi funa vha ndi tshi khou to zwi itisa hani he
1: ha nṋe zwa vhukuma tamba ngoho nṋe thi na mme ngoho ndo bva fhedzi hafha fhethu a thi na mme
0: u bva fhedzi ni khou amba nṋe thendo khaye
1: zwa vhukuma mawe
0: ni khou vhudza nṋe uri ini no bva fhedzi thendo khaye
1: ndori vhone vha to nanga na mudze u fhirisa nṋe ṅwana wavho mawe
0: na mudze ni khou amba mini
2: a huna thaidzo phiriphiri nṋe ndi ḓo thusa
3: isi ni a ḓivha muedzisi a ni ntshileli ngoho ndi khou livhuesa ndi khou livhuesa ni a ḓivha ndo vha ndi tshi khou ri khamusi ni nga hana
2: e hai hai hai hai ndi nga hana zwoṱhe ndi nga namba nda hana na ini zwi ḓa kha mushumo ne mushumo thi hani
3: nṋe ndi khou ḓi ri khamusi ngori

kodwa kungamandla amandla moya moya ongcwele ngezangamandla ngetheva amandla moya akusiko ukuhlakanipha kwami kungamandla moya amandla kamoya moya.